sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Arti Suara Budaya Kiraha masih di Bacarita Pagi bersama Atoh Ramalan Sabah Budaya, deretan lagu-lagu enak so menghiasi ngonip ruang dengar pagi ini. Semoga terhibur dan juga menambah ngonip semangat pagi ini, terutama yang lagi menjalankan aktivitas Sabah Budaya. Yang mau gabung berbagi informasi atau cerita pagi ini boleh ya, saya mengundang Sabah Budaya untuk gabung lewat telepon 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp juga boleh ya di 0853983391. Sahabat Budaya, tanggal 2 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mencakup sejarah perjuangan budaya otomotif hingga perjalanan demokrasi modern. Di Indonesia, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Sementara itu di dunia internasional mengenal hari Bus Volkswagen Internasional dan hari Republik Italia, Sahabat Budaya. Nah, tanggal 2 Juni menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Sabah Budaya, Tan Malaka lahir di Nagaria Pandam Gudang Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Mengutip laman pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim, sahabat. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya. Sejak muda, Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Sahabat Budaya, mengutip laman Kemendikdasmen, Tan Malaka menerbitkan buku Narde Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Tentunya gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik penting ya dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada tahun 1927. Selain itu, ia mendirikan Partai Murba pada tahun 1948. Meski kerap menuai kontroversi, Sahabat Budaya, perannya tetap dikenang ya dalam sejarah perjuangan bangsa. Bacarita Pagi di

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya, masih di Baca Cerita Pagi Sahabat Budaya buat Ngoni yang mau gabung, yang mau share informasi maupun cerita, boleh ya lewat telepon maupun WhatsApp. Sahabat Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatat keberhasilan menemukan dan mengidentifikasi 1583 spesies baru di Indonesia sepanjang periode 1967 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 712 spesies merupakan flora dengan 29 jenis flora baru berhasil dideskripsikan secara ilmiah pada 2025 hingga awal 2026. Sahabat Budaya, dilansir dari Good News from Indonesia bahwa penemuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang sangat besar dan belum sepenuhnya terungkap. BRIN juga menegaskan bahwa riset biodiversitas menjadi fondasi penting ya bagi upaya konservasi, perlindungan lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan serta pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai ancaman seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam, sahabat budaya. Nah, jadi sekali lagi ya, sebanyak 1583 spesies baru ditemukan di Indonesia dalam lebih dari setengah abad. 72 diantaranya adalah flora, sahabat budaya. Mantap dah ya. Oke, di ujung telepon ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Bacarita Pagi. Ya, halo, Bacarita Pagi. Terputus, sayang sekali. Bisa dicoba kembali, sahabat budaya.
1: Bacarita Pagi di

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talang.

Sahabat budaya, saya Soka Singoni Manado Pegoyang dari Yopilatul. Aduh, enak sekali kalau goyang-goyang, apalagi goyangnya poco-poco. Wih, semantap ya. Semoga terhibur dan juga menambah nguni pe semangat pagi ini, terutama yang lagi menjalankan aktivitas. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:51 ya. Tentunya torang masih punya waktu nih, sekitar beberapa menit lagi di Bacarita Pagi. Jadi untuk ngoni yang mau bergabung, yang mau bagi-bagi informasi, bagi-bagi carita, atau bagi-bagi daging sisa, boleh. Besedu sahabat ya. Baik, untuk jalur telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 9526665. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Selamat pagi, saya menyapa yang so gabung lewat WhatsApp ya, Abang Otis di Kampung Pisang. Masya Allah Abang Otis, semoga sehat selalu ya. Tentunya tetap semangat. Jadi kemarin sempat opname, apakah masih di rumah sakit atau sudah balik ke rumah? Belum ada info ini ya, boleh informasikan. Tentunya sahabat budaya, orang doakan buat Abang Otis dan juga Ibu Ida yang lagi kurang enak badan ya, semoga lekas sembuh. Baik sahabat budaya, sebelum saya lanjutkan beberapa WhatsApp yang so masuk, saya terima telepon ya. Ada sahabat torang atau pendengar yang so gabung, saya menyapa. Halo, selamat pagi Pro Ampa. Ya, halo, selamat pagi. Sudah tersambung dengan siapa di mana? Oke, sepertinya ada kendala ya. Modulasinya kurang jelas, tara keluar dia pe audio. Jadi bisa dicoba kembali. Ada Putra yang lagi di Perumnas. Terima kasih masih mendengarkan ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Torang pe pendengar setia ini banyak sekali ya. Kalau mau disapa satu persatu tara habis, saking banyaknya. Jadi kalau boleh nanti join saja ya, bisa gabung lewat WhatsApp biar bisa disapa-sapa nih. Apa kabar yang lagi di Kulaba ya, Bunda Indah. So dapat informasi dari Kakak Echa nih, nanti Sadiki insya Allah merapat ya. Lalu juga Pak Haji Udin di Salero, apa kabar ini torampe Pak Haji Udin, semoga sehat selalu bersama keluarga. Lalu juga ada Putra di Perumnas. Nah ini kembali menyapa lagi, terima kasih lo ya masih mendengarkan Pro Am Paternate. Kemudian juga ada Pak Arifin yang lagi di Tafure. Pak Arifin, bagaimana kabar ini, selamat tara gabung lagi nih ya. Lalu Bung Brahma di Kasturian, semoga sehat selalu. Yadi juga yang lagi di Kasturian. Ucok di Sabia. Masih ingat nih ya, yang pasti selalu setia mendengar Pro Ampa. Pak Yasin bersama Mama Ulfa di Mangga 2. Salam sehat, semoga sehat selalu buat Pak RT ya. Lalu juga ada Kotahir di Susupu juga, semoga sehat selalu. Mas Subiono di Jawa Timur. Mas Subiono ini torang pendengar setia yang so memasuki usia kelima tahun mendengar Pro Ampa katanya ya. Wih, sudah cukup lama ya. Lalu juga ada Mas Santoso. Mas Santoso ini sibuk-sibuk apa belum bergabung ini. Cimini, Cimini yang lagi di Marikurubu. Ada Cimina juga di Skep ya. Ciani di Maliaro, Cifatma di Tanah Tinggi. Mama dan ini torang becici pebanyak. Yang lagi di Tidore juga. Aduh, tara lupa torang menyapa Ko Buce, Ko Ai, Ko Abdu, Bung Tahir. Bung Tahir di Susupu eh. Tadi sudahkah Bung Tahir? Siapa lagi? Ko Ipin. Terus Bung, iya, Bung Din yang lagi di Toluati Dore juga. Sibuk-sibuk apa ini Bung Din ini? Semoga sehat selalu dan juga bahagia, tetap semangat kalaupun lagi menjalankan aktivitas pagi ini ya. Baik sahabat budaya, saya kembali tuntaskan lagi WhatsApp yang masuk. Oke. Okay. Oke. Okay.
ada kode, tapi kode ini torang tara boleh publis nih ceritanya. Oke dah kalau begitu. Baik. Mantap orang situ ke atas ya. Nanti torang baku japri dah. Sama budaya, terima kasih so memilih Pro Ampat Ternate. Aduh, sekali lagi saya tidak bisa sebut atau menyapa satu persatu saking banyaknya nih ya. Jadi di sini berdasarkan catatan yang ada ataupun juga komunikasi torang ya. Ini banyak lagi sih yang di luar daerah Maluku Utara ya. Tapi nanti

Sahabat budaya, kawasan alun-alun Kedaton Kesultanan Ternate menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada malam hari. Ruang publik yang berada di lingkungan bersejarah ini kini ramai dipadati generasi muda, khususnya kalangan Gen Z yang datang untuk bersantai dan menikmati suasana malam di pusat kota Ternate. Meningkatnya jumlah pengunjung turut membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, terutama usaha kedai kopi yang beroperasi di sekitar pelataran alun-alun. Berbagai pilihan minuman mulai dari kopi racikan modern hingga minuman non-kopi menjadi daya tarik yang mendorong tingginya minat pengunjung. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan tersebut memberikan peluang bagi para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya dirasakan oleh Akbar, pemilik UMKM Kopi Binais, yang mengaku omset usahanya mengalami peningkatan signifikan terutama pada akhir pekan. Menurutnya, pendapatan usaha yang dikelolanya saat akhir pekan dapat mencapai 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah setiap malam. Kondisi tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang semakin hidup dan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha kopi lokal. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Kebudayaan memperingati hari lahir Pancasila 2026 dengan mengedepankan peran Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa sekaligus pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan bahwa Indonesia telah melewati berbagai ujian sejarah, kolonialisme, konflik ideologi, krisis ekonomi, hingga tantangan geopolitik dan perubahan global yang semakin kompleks. Ia melanjutkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang membimbing arah pembangunan nasional. Ia juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki konsistensi dalam menerapkan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat ketahanan nasional melalui berbagai program prioritas. Selaras dengan itu, pemerintah juga menggagas pembangunan sumber daya manusia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila agar kemajuan nasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya, di dalam negeri Indonesia terus memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi untuk menghadapi dinamika global. Sampai di sini, kabar kiraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapa lagi. Tabea, subajau.

0: Tidak, Moiko pasang berhasil. Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

1 FM Bro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator Adrian Fernando. Tentunya masih kawal sahabat budaya di Kirah pagi ya, hingga tuntas nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang Subajo untuk Ngoni yang masih terus setia Badengar Pro 4 Ternate, baik Ngoni Badengar Torang melalui 95,1 maupun aplikasi RRI Digital. Ragam informasi tentunya Torang masih update atau Torang hadirkan untuk Ngoni. Deretan lagu-lagu enak juga masih menghiasi Ngoni peruang dengar pagi menjelang siang ini. Sambil santai-santai di rumah, berkumpul dengan keluarga, menyiapkan hidangan makan siang, ataupun yang lagi menjalankan rutinitas, menjalankan aktivitas pada pagi hari ini ya. Sekali lagi harapan torang semoga aktivitasnya berjalan mulus, berjalan lancar-lancar. Tetap semangat ya torang, berharap semoga cuaca juga tetap mendukung ya, cuaca bersahabat hari ini, biar torang pe aktivitas juga terhambat, aktivitas berjalan seperti biasanya sahabat budaya.

Budaya kontingen Kota Ternate yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 tahun 2026 yang bakal berlangsung di Kabupaten Halmahera Utara dilepas Wali Kota Ternate Bapak M. Tauhid Sulaiman di halaman kantor Wali Kota Ternate pada Senin 1 Juni 2026 kemarin. Pelaksanaan kontingen Porprov yang akan berlangsung tanggal 8 hingga 15 Juni 2026 mendatang ditandai dengan penyerahan bendera kontingen oleh Wali Kota Ternate kepada Ketua Kontingen Kota Ternate Bapak Rizal Marsauli. Sahabat budaya, Wali Kota Ternate Bapak Tauhid saat melepas kontingen Porprov Kota Ternate menyampaikan bahwa apresiasi kepada para atlet, pelatih dan ofisial yang telah mempersiapkan cabang olahraga ya untuk bertanding di Porprov. Pihaknya berharap sebagai putra-putri terbaik Kota Ternate yang akan berlaga di Porprov dapat membawa nama Kota Ternate dalam menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, persaudaraan dan semangat juang yang tinggi. Ketua kontingen Porprov Kota Ternate Bapak Rizal Marsauli juga bilang bahwa kontingen Kota Ternate dalam Porprov mengikuti 26 cabang olahraga dari total 27 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan jumlah kontingen sebanyak 397 orang terdiri dari 284 atlet dan 113 ofisial meliputi pelatih, manajer, tim medis, mekanik serta tim teknis pendukung lainnya. Sahabat budaya, para atlet dari 26 cabang olahraga sebelum menuju Porprov telah mempersiapkan para atlet melalui training center sejak tanggal 20 April sampai 24 Mei 2026. Sesuai hasil evaluasi selama pelaksanaan training center berjalan sesuai program latihan dari cabang olahraga ya sahabat budaya. Untuk keberangkatan ke Tobelo akan dilakukan dalam 5 gelombang keberangkatan, disesuaikan dengan jadwal pertandingan dan kebutuhan teknis. Setiap cabang olahraga yang diawali dengan tim futsal pada tanggal 4 Juni 2026. Jadi sahabat budaya, torang sebagai masyarakat Kota Ternate berharap tentunya sama-sama memberi dukungan dan support ya, juga doa agar para atlet bertanding dengan semangat tinggi, dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas sehingga dapat memberikan prestasi terbaik untuk Kota Ternate tentunya.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Sukarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sahabat Budaya, tim Pusdatin Kuarnas melakukan sosialisasi pendataan potensi kartu tanda anggota KTA Pramuka dan bimbingan teknis aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas untuk Kuarcap Pramuka Kota Ternate pada Senin 1 Juni 2026 di ruang rapat lantai 3 kantor Wali Kota Ternate. Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Ternate Bapak M. Tauhid Sleman selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap. Beliau menyampaikan bahwa pendataan dan pembuatan KTA sangat penting ya bagi anggota pramuka dan organisasi gerakan pramuka. Pendataan tersebut mendukung data anggota sehingga akan dapat mengetahui jumlah anggota pramuka. Penyerahan KTA dilakukan secara simbolis kepada Ketua Mabicap, Ketua Kuarcap yang diwakili Waka Orgakum Bapak Tamrin Marsauli dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Bapak Ridwan Ali. Setelah penyerahan KTA dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Sahabat Budaya, dalam sosialisasi KTA dan bintek aplikasi Ayo Pramuka, tim Pusdatin Kuarnas Bapak Deni Romansyah bilang bahwa aplikasi tersebut membantu ya dalam pengelolaan data anggota secara efisien dan terintegrasi. Hal ini dapat membantu pelaksanaan pembuatan KTA di setiap gudep yang ada di Kota Ternate. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa Sahabat Budaya update ataupun baca melalui rri.co.id.

Yang lagi di sana Sherlock. Sherlockasi sudah, nanti kakak OTW. Wisdap. Sherlock dari Onco Flash baru saja menghiasi ngoni peruang dengar sahabat. Semoga terhibur dan juga menambah ngoni semangat lagi ya, yang lagi menjalankan rutinitas pada pagi menjelang siang hari ini. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10:56 sahabat budaya. Tentunya turang sudah di akhir ataupun juga penghujung untuk turang PK bersamaan di Kieraha pagi ya sahabat budaya. Sebelumnya turang share dulu informasi untuk ngoni, jangan lewatkan program Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan disiarkan RRI Pro 4 seluruh Indonesia. Untuk edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 besok sahabat budaya, RRI Ternate dan Jakarta bakal menghadirkan tema menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan narasumber Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan juga salah satu penulis, khususnya penulis buku Kesultanan Bacan dengan judul Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global, dipandu oleh saya sendiri ya Atoh, dan juga ada Mpo Nova Kalista dari Pro Ampa RRI Jakarta. Nanti sahabat budaya bisa titip pertanyaan ataupun bisa sharing mengenai dengan tema yang dibahas

Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan operator Adrian Fernando. Mohon batabea. Sekali lagi terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur ebeb atas atensi sahabat budaya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang, subajau.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo Temo.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

kepala dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Kiraha.

105,1 Prima Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang dimanapun Anda berada. Siang hari ini ada saya Sri Anugrah tentunya yang akan menemani Sapa Budaya di Kiraha siang ya, dengan beragam program ada masuk siang yang dihadirkan dari jam 12 sampai di jam 3 sore. Jam 3 sore juga Sapa Budaya bakal bergabung dengan Praompa Jakarta, dan nanti di jam 3 sampai di jam 4 sore juga ada Torang Badangdut dihadirkan sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan juga Sapa Budaya spesial di hari ini ya, di edisi siaran di Selasa 2 Juni 2026. Dan juga Sapa Budaya sering juga menghadirkan informasi-informasi menarik, lagu-lagu hiburan juga bakal dihadirkan buat Sapa Budaya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Praompa Ternate Suara Budaya Kir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

95,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, kami menginformasikan juga waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.32 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami menginformasikan waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.32 waktu Indonesia Timur.

0: jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Saudara, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Sio Sirom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao selaku pelaksana prosesi memandikan dan mengusapkan Hogo Jako kedua calon pengantin. Perlengkapan Hogo Jako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi Hogo Jako juga dipergunakan pada acara hitanan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Yo hasi wolo plim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kirahang.

0: love, love, love.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Perempat Siang, di siang hari ini Saudah bersama dengan saya Sri Nugrah juga, yang masih nemenin sahabat budaya juga ya di siang hari ini. Dan siarannya Perempat sahabat budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming, juga boleh di www.rri.co.id. Dan sahabat budaya, informasi juga di siang hari ini ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terus mengintensifkan penerapan teknologi hijau inovatif guna untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan ya, mulai dari pemanfaatan energi ramah lingkungan hingga dengan pengelolaan limbah. Dan sahabat budaya, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan penerapan teknologi hijau mencakup berbagai sektor, mulai dari pemanfaatan energi, transportasi ramah lingkungan hingga pembangunan infrastruktur sahabat budaya. Penerapan teknologi hijau juga tidak dapat berdiri sendiri ya, sebab terintegrasi dalam berbagai kebijakan. Ia juga menambahkan dalam pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular, pemerintah Kota Ternate juga sudah memiliki sejumlah tempat pengolahan sampah reduce dan juga sampah budaya. Ini tuh untuk mendukung proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya sampah budaya. Dan juga penerapan teknologi hijau juga membutuhkan keterlibatan aktif ya pemerintah dan juga masyarakat. Kebijakan ini juga bisa dirumuskan pemerintah, namun implementasi di lapangan memerlukan konsistensi masyarakat dalam menjaga lingkungan sahabat budaya. Demikian informasi di siang hari ini ya sahabat budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Rinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Maluku Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

Sobat Budaya, pemerintah pusat memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan sejak 31 Maret 2026. Perpanjangan kebijakan tersebut turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamu mengatakan penerapan WFH di lingkup pemerintah Kota Tidore sejauh ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran operasional kantor. Menurutnya, salah satu dampak yang paling terasa adalah menurunnya biaya operasional, terutama pada penggunaan listrik dan air di sejumlah kantor pemerintahan. Ia mengaku mendukung keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang kebijakan tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran di berbagai sektor pemerintahan. Meski sebagian aparatur sipil negara atau ASN bekerja dari rumah, Ismail menegaskan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Menurut dia, para ASN di lingkungan pemerintah Kota Tidore mampu beradaptasi dengan cepat sejak kebijakan itu dimulai diterapkan. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung tetap terjaganya disiplin kerja. Ismail juga menambahkan pemerintah daerah tetap menerapkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN. Pegawai yang terbukti tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Demikian kabar Kiaraha pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Nugra, sampaikan syukur dofu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Baik, Sahabat Budaya, baru saja dengarkan ya bilang dari MCB Sisilia Sahabat Budaya di siang hari ini ya, di pukul 14.36 waktu Indonesia Timur. Dan juga Sahabat Budaya, informasi di siang hari ini, driver Grab di Ternate ditemukan meninggal di kamar kos. Sahabat Budaya, temuan mayat berjenis kelamin laki-laki di lingkungan RT14 RW5 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, menggegerkan warga setempat. Korban berinisial DNS berusia 36 tahun yang berprofesi sebagai driver Grab. Jenazah korban mulai diketahui meninggal setelah penghuni kosan yang bertetangga dengan korban mencium bau tak sedap dari arah kamar korban. Untuk memastikan bau tersebut, penghuni kos lainnya langsung mengecek dan melihat darah mengalir dari buah yang menyengat sehingga melaporkan ke Ketua RW 5 Sahabat Budaya. Eka Desi selaku kakak korban saat konfirmasi dilakukan mengakui baru mengetahui kejadian tersebut setelah suaminya memberitakan saat pulang dari kantor. Mendengar informasi tersebut, Eka Desi langsung menuju ke kosan ya Sahabat Budaya, menemukan banyak warga sekitar yang berkumpul. Kapolres Ternate KBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskim Reskrim AKP Bakri Syahrudin saat konfirmasi membenarkan penemuan mayat tersebut di kamar kosan milik korban. Dan juga Sahabat Budaya, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban terakhir dilihat beraktivitas itu di hari Sabtu ya, 30 Mei 2026. Dugaan sementara korban meninggal dunia sudah 3 hari, makanya tubuh korban terlihat bengkak hingga mengeluarkan darah dan bau. Untuk motifnya masih dalam penyelidikan Sahabat Budaya. Dan juga ya Sahabat Budaya, hingga berita ini dipublikasikan juga, jenazah korban sudah dievakuasi oleh tim Inafis Polres Ternate ke Rumah Sakit Hasan Basri Ternate menggunakan mobil ambulans Dokes Polda Maluku Utara. Demikian informasi Sahabat Budaya di siang hari ini, juga dilansir dari laman rri.co.id.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: किरह।
1: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Tala.

DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi enggak sehat saya.
1: Oh, karena gitu.
2: Lagi berubah, lagi serak-serak
1: basah nih. Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya, Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih, Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih, Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompat RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya, untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu.
1: Baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pop dengan perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perempat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan, Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo Kak.
2: Selamat sore. Disapa juga dong Mpok Mariana.
4: Halo Mpok Mariana. Dari JKT,
1: Wan. Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang Bahasa Ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi Bahasa Ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya. Sebelum kita masuk ke isu Bahasa Ibu di Tanah Papua, boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari sisi itu, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kak Ella yang akhirnya Kak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga di berikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya, atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya, jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali, dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi, dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu, sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Gitu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya? Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan trigatra bangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke, okay. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita belum lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik. Jangan enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Cahita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Cahita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember. yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut. Yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri, tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Nana dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Papua. Silakan.
5: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
2: Halo Teh.
5: Macita suaranya trouble, cepat pulih kakak. Anu Pak Macita ya.
2: Aduh, iya makasih, makasih Teteh.
5: Iya.
2: Jarang-jarang saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Macita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Macita cepat pulih dan langsung ke narasumber boleh ya, Macita dan Nana ya.
1: Ya silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat. Terima kasih banyak. Yeah. Salam Pancasila.
1: Ya, yeah, terima kasih Teh Dinda.
5: Nana, yeah. Dilanjut.
1: Yeah.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat yeah. siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke, baik. Apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pernumbai itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu. Kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hot FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Oh, Nana,
1: ya.
2: Cantik. Sehat, Wak Nana?
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Gu Ria dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke sana, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cik Gu.
2: Mace Ita ini, Wak Nana, wah, luar biasa, deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamri City, luar biasa, Pak Mace Ita, ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti kayaknya satu wanita yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan Krida, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua. Karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa, dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau Krida yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya
5: Kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya seperti itu.
1: Iya, baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita undang satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kubu Raya Pontianak.
1: Ya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Nah, jadi bahasa apa nih, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi bersub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti seperti orang dari pegunungan? Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua. Apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak begitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maja Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Maja Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih.
7: Sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

95,1 Propeter Nate, suara budaya Kiaraha. Balik lagi di Propeter Nate, suara budaya tadi juga terang sudah ikuti ya, suara budaya Nusantara dari Perompak Jakarta juga. Dan suara budaya, waktu kumandang azan asyar sudah dikumandangkan pukul 15.56 waktu Nusa Timur. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda, muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara, dengan pemain

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: 95,1 Prabu Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa budaya di sore hari ini ya. Saatnya untuk Sri Betamang sapa budaya di sore hari ini di pukul 16.10 waktu Indonesia Timur di program Torang Badangdut dan Dangdut Torang Punya. Seperti biasa ya, yang mau bergabung bisa langsung ke line teleponnya Pro 4. Kita terima telepon dulu. Halo, Torang Badangdut.
2: Assalamualaikum Dangdut Keperampunya.
1: Waalaikumsalam, dengan Pak Junaidi.
2: Pak Junaidi Ambon.
1: Iya, gimana kabar Pak Junaidi?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
1: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih di sore hari ini?
2: Dangdut.
1: Iya.
2: Duduk Kana. Kana.
1: Judulnya apa?
2: Kana.
1: Oh iya, dari siapa tuh penyanyinya?
2: Ya itu kita semua pada penyanyi laki-laki.
1: Oh oke.
2: Dulu kanan.
1: Oke, salam-salam dulu.
2: Hai, kakak. Titi kak.
1: Dengan Sri di sore hari ini.
2: Oh Sri.
1: Iya.
2: Ah, selamat datang tugas. Diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harap sehat bersama keluarga dan operator juga ya. Ada bunda yang tugas di Manado, selamat siang, selamat sore dan harapan sehat diberkati Tuhan selalu. Jika juga di sana selamat siang dan harapan sehat. Ada ko ama ko ipadun juga yang ada di Tidore, Bungi Pimbung Abdu juga Pak Buce, selamat ya, selamat sore dan harapan sehat. Pak Simangga dua bersama keluarga Andi Bacan, Andi Batam ya. Lalu kemudian ada Mama Ibu Ida di Akigae, Ibu Ida di Toloko. Mm-hmm. Ada Mama Ida juga di Akigale juga, Ibu Ida di Kulapa, selamat sore harapan saya selalu. Ada di Jalolo, ada Bungono, Haji Jafar, Artis juga, Tahir juga, Yusuf harapan sehat, Leo juga di Syria. Ada di Kalimantan, ada Abu Rahim di Kartanegara, istri juga di sana, ada Edo juga ya. Selamat sore dan harapan sehat. Lalu Ibu Sukurya Jakarta, apa kabar? Harapan sehat-sehat ya bersama. Lalu kemudian ada Ibu Farida juga di Ampana, selamat sore dan harapan sehat. Dan Napa Nasrun juga di sana, selamat sore harapan sehat juga. Ada siapa ya? Ada Bungau di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung di sore hari ini ya. Dengan requestan Kene ya dari Mansyur S di sore hari ini. Nih buat sahabat budaya mau bergabung bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 ya. 0921-3126-518 0821-9526-665. Halo, Torang Badangdut.
3: Torang Badangdut, selamat sore kakak.
1: Iya, selamat sore. Mau lagu apa di sore hari ini?
3: Mau lagu dari Ayo Ting Ting.
1: Oke, siap. Salam-salam ya, dulu.
3: Jasad tangan-tangan, jasad tangan yang sedar, selamat sedar, dan selalu melengkapi, atau bersamak berangkat.
1: Iya.
3: Jangan menemukan, tak menanggi, dan menanggi, dalam jasad berangga, mulai nyanda-nyanda, selamat selalu ke anak tak berdasar tak jasin tak lewat tak pahit tak mesek tak roti mana inilah senyumnya tadi ambilnya batas kakak anak saya.
1: Iya Deb.
3: Ya Allah kakak, terima kasih sama kakak, potong bandangdut.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini ya. Tolong putar dulu rekasan dua lagu di sore hari ini buat Pak Junaidi juga. Dan buat sahabat budaya mau bergabung bisa langsung ke layar teleponnya Prompat ya. Kalau tidak sempat di line telepon bisa chatting juga di WhatsAppnya Prompat 0853 9853 3951.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya.

Baik, sahabat Daya, di sore hari ini Tara Bedangdu juga ada di WhatsApp yang bergabung ya. Ada dari Dika, di Tali Abu juga ya. Assalamualaikum, selamat sore Kakak Sri. Waalaikumsalam. Request lagu Dangdu dari Yusnia, judulnya Jawaban Harta dan Cinta. Salam juga untuk Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang paling sayang. Salam juga untuk Bunda Ustazah, Kakak Sari, Bu Farida, Ibu Natalia, Bang Nasrun, Kakak Ayu Masohi, Cuguria di Jakarta Selatan, Bunda Sofia di Makassar, Mama Eba bersama dengan Pak Haji Halil, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Ono, Ko Ama, Ko Ai, Pak Widi, Bang Abdul Rahim, Pak Subiono, Pak Abdullah, dan semuanya. Dika absen, tinggal aja ya diucap hadir ya buat kasih. Terima kasih Dika yang sudah bergabung juga ya di sore hari ini, dan juga buat sama beliau yang bergabung bisa langsung ke line teleponnya perempat. Kalau tidak sempat di teleponnya perempat, bisa juga di WhatsAppnya perempat ya, langsung chat aja, nanti Sri baca, baru putar lagu Sahabat Budaya request juga. Untuk itu tetap bersama kami di Torang Badangdut.

Suara Kira 2 dari Robi dan juga Diana Lailosa. Spesial juga untuk Ciguria yang sudah bergabung di sore hari ini ya, sama Bunda ya. Semoga juga selalu terhibur bersama lagu-lagu dangdut yang sudah terhadirkan dan juga dorang request di sore hari ini sama Budaya. Terang Padangdut juga sama Budaya masih dihadirkan sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

5,1 perempat Ternate, suara budaya Kirahas. Sahabat budaya, saatnya untuk saya Sri Anugrah Patabe dulu dari ruang denger Sahabat Budaya di sore hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 sampai dengan sekarang. Nanti di Kirahas malam ada Bung Fajar dan nanti teman-teman dorang setelah warta sore jam 6 sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili bertugas di sore hari ini saya Sri Anugrah dari studio Bung Izar Patabe ya. Sampai bergabung lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Kiraha. Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Wila-wila adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wila-wila, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wila-wila juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Selamat sore saudara di Jalan Sultan Hairul nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Melalui Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengolahan limbah. Sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius agar benar-benar tuntas. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, Lumaca Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, bersama saya, Roni

0: diri sendiri. Nah, saya contohkan terkait infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumur resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
1: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R. Proses pemilihan sampah, hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
0: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilahan sampah. Proses pemilahan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
1: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Kita ke informasi lain, saudara, sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Laporan bersama reporter Irwan Jailan.
3: Sejumlah kasus di Maluku Utara belum diselesaikan dan menjadi kasus tunggakan dari beberapa kapolda yang menjabat di Maluku Utara. Sejumlah kasus tunggakan yang belum terselesaikan hingga saat ini tersebut tersebar di dua satker, baik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI terkait sejumlah kasus tunggakan di Satker Polda Maluku Utara menyatakan semua kasus tunggakan dari pejabat sebelumnya akan diteruskan dan diselesaikan secara maksimal.
4: Ya, komitmen saya akan terus melanjutkan ya. Beberapa PR yang belum selesai dari Pak Waris, saya komitmen akan terus melanjutkan dan menyelesaikan secara maksimal.
3: Untuk kasus pidana korupsi di Maluku Utara, lanjut Arief Budiman, dengan dukungan Wakapolda hingga semua pejabat di Polda Maluku Utara, dirinya terus memaksimalkan agar praktek korupsi di Provinsi Maluku Utara dapat diminimalisir.
5: Korupsi juga di Maluku Utara ya, jenderal, yang dari tahun ke tahun belum.
4: Nah, kita kalau target sih pokoknya intinya dengan kehadiran saya dari pejabat Polda, Wakas, segala macam, pokoknya kita meminimalisir terjadinya korupsi.
3: Dirinya juga meminta kepada pemangku kepentingan, baik tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat, agar tetap mendukung kinerja kepolisian dalam melakukan pencegahan sekaligus penindakan sehingga Provinsi Maluku Utara tetap kondusif tanpa ada gangguan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pekerja dari mana saja ataupun work from anywhere atau WFA selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut selengkapnya diturunkan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore, Kepulauan.
6: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan sejak 31 Maret 2026 lalu. Perpanjang kebijakan tersebut turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukumalamu, mengatakan penerapan WFH di lingkungan Pemkot Tidore sejauh ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran operasional kantor.
7: Diberikan lagi oleh pusat terkait dengan perpanjangan WFH ini, saya sebagai sekda sangat mendukung karena berdampak sekali terhadap dengan efisiensi. Kalau untuk di Tidore itu dengan adanya fleksibel kaitannya dengan penerapan masuk kerja ini sangat efektif. Artinya bahwa pegawai ini sudah mulai berdisiplin. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu yang work from anywhere ini sangat efektif.
6: Meski sebagian aparatur sipil negara bekerja dari rumah, Ismail menegaskan kebijakan tersebut tidak mengurangi tingkat kedisiplinan pegawai. Menurut dia, para ASN

0: Di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan mampu beradaptasi cepat sejak kebijakan itu mulai diterapkan. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung tetap terjaganya disiplin kerja. Ismail menambahkan, pemerintah daerah tetap menerapkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN meskipun pegawai yang terbukti tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TTP. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Kambing dan Warisan Budaya Masyarakat Waizi, Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Berikut laporan reporter Turakia Samsudin.
2: Di selatan Halmahera Timur, berdiri desa Waci yang tenang, dikelilingi hutan hijau dan laut biru membentang luas. Rumah-rumah warga berjajar sederhana, sementara angin pantai berembus pelan menyapa jalan kampung. Sekilas, Waci tampak seperti kampung pesisir lain yang hidup tenang di tepian Pulau Halmahera bagian timur. Namun desa kecil itu menyimpan cerita lama yang terus dipercaya masyarakat hingga tetap bertahan sampai hari ini. Masyarakat Waci tidak memelihara kambing, bahkan enggan memakan dagingnya sejak zaman leluhur mereka dahulu hidup bersama. Kepercayaan itu diwariskan turun-temurun dan tetap dijaga warga, meskipun kehidupan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Bagi masyarakat setempat, kambing bukan sekedar hewan biasa yang bebas dipelihara seperti desa-desa lainnya di kawasan pesisir. Ada pesan leluhur yang dipercaya harus dijaga agar kampung tetap aman, tenang, dan terhindar dari mara bahaya.
3: Mereka orang Waci tidak bisa makan kambing karena ada terjadi satu kisah peperangan sekitar abad jam 14 itu. Terjadi peperangan antara sekelompok orang Waci yang dipimpin oleh Jang Kata dan Sepuanga dengan orang Weda yang ingin tinggal di salah satu tempat antara kampung Waci dan kampung Coli. Dari peperangan itu, Jang Kata menjelma jadi kambing dan Sepuanga menjelma jadi anjing. Setelah perang selesai, Jang Kata dan Sepuanga berpisah. Sepuanga pacaran yang dia di kelompok tertahu arah kemana dan Jang Kata yang jelman kambing balik tinggal di salah satu gunung di belakang kampung Waci. Nah, gunung itu yang kasih nama Gunung Lolos Kabil atau Gunung Kambing. Setelah Jang Kata dan kelompok tinggal di Lolos Kabil, nah, sebagai rasa penghormatan terhadap peristiwa tersebut, warga saat itu bersumpah tak akan piara dan makan kambing.
2: Pada waktu tertentu, warga membawa sesajen menuju Gunung Kambing sebagai bentuk penghormatan terhadap pesan para leluhur terdahulu. Tradisi itu dilakukan sederhana dengan doa-doa adat yang terus dijaga masyarakat hingga tetap bertahan sampai kini. Masyarakat percaya memelihara atau mengkonsumsi kambing tanpa ritual adat dapat membawa sakit dan gangguan dalam kehidupan warga. Karena itulah, setiap pelanggaran adat biasanya diselesaikan lewat ritual khusus yang dipimpin tokoh adat setempat bersama warga.
4: Jadi ya, ada dua upacara ritual itu, famod dan famkilo. Nah, itu untuk orang sakit. Nah, orang sakit ini kalau dong langgar, dong langgar dong makan kambing atau piara kambing, itu secara langsung kenal, langsung dapat dong sakit. Nah, jadi dia bentuk pengobatan juga begitu. Dong sutara ke medis, dong langsung bikin dia upacara karena dong pergi di gunung kambing untuk ritual pengobatan itu. Nah, dengan sesaji itu dong kasih siap apa, tapak kusek, pinang.
2: Ritual tersebut dilakukan siri sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur agar kampung kembali tenang dan terhindar dari musibah. Warga percaya adat bukan sekedar cerita lama, melainkan bagian penting menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat desa bersama. Karena itulah, tidak pernah terlihat kandang kambing berdiri di halaman rumah warga sepanjang kampung kecil tersebut. Cerita tentang pantangan kambing terus hidup lewat tutur para orang tua kepada anak-anak mereka. Mereka menjaga kisah lama itu agar adat kampung tetap bertahan dan tidak hilang ditelan perubahan zaman modern. Di usia Halmahera Tibur yang kini memasuki 23 tahun, Waci menjadi cerita budaya sangat berharga. Sebuah desa kecil yang tetap menjaga adat lama di tengah perubahan besar kehidupan masyarakat modern. Di balik ketenangan kampung pesisir itu, Waci terus menyimpan kisah tentang adat yang dijaga penuh penghormatan turun-temurun. Dari Maba Halmahera Tibur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Faiz yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Faiz, laporan Anda silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Satya Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Selasa 2 Juni tahun 2026. Secara umum kondisi cuacanya pada malam hari yaitu cerah berawan dengan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah GB, Gani Timur, Kaiowa, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Batang Dua dan Gani Barat. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore Faiz, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Dani Prayoga, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Ragam tradisi Nusantara.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali tolong hadirkan ragam informasi program siaran menarik menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap hadir menemani ruang mendengar sahabat budaya. Ternate juga akan siapkan dan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sembari menanti untuk kumandang azan sholat maghrib yang dikumandangkan saat lagi tepat pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya, tolong ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Maryam dari Ismail An-Nuri.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.
1: Allahu Akbar.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Radio dimanapun Anda berada, kita masih hadirkan lagi, masih menemani Anda di Skapur Sirih malam hari ini. Pilihan lagu-lagu masih akan terus hadirkan Sahabat Radio sembari menanti kumandang azan sholat isya yang akan terkumandangkan di pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rahaa.

Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Sirom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di Habar Kiraha pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Habar Kiraha terawali dari laman informasi lokal sahabat budaya, dimana Dispersip Ternate bakal gelar lomba bertutur tingkat SD. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate akan menggelar lomba bertutur bekerja sama dengan Bunda Literasi Kota Ternate. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 4 hingga 5 Juni 2026 yang berlangsung di Dispersip. Pelaksanaan harian PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letulur mengatakan bahwa peserta lomba berasal dari tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah se-Kota Ternate. Ia menambahkan bahwa selain lomba bertutur, pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah kegiatan literasi lainnya seperti lomba resensi buku, lomba perpustakaan kelurahan, serta lomba video konten literasi. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, tolong menuju laman informasi nasional di mana BNPB catat karhutla terjadi di 3 kabupaten di wilayah Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejumlah karhutla terjadi di Aceh hingga Senin pagi. Karhutla tersebut terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Dilansir dari RRI Takengon, Selasa 2 Juni 2026 di Aceh Tengah sendiri, karhutla terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026. Kebakaran tersebut melanda Gampong Kala Ketol, Kecamatan Ketol. Api juga membakar Gampong Pandersaril dan juga Kecamatan Bebesan. Selain itu, kebakaran terjadi di Gampong Pukes, Kecamatan Kebayakan. Karhutla sendiri di Aceh Tengah menghanguskan kurang lebih sekitar 3 hektar lahan. Sahabat, informasi dari laman nasional tersebut sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Dudaya, terima masih hadir menemani sahabat Dudaya Peronikar di Gamam Kayak Malam-Malam edisi kali ini di edisi 2 Juni 2026. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eki Fajar, yang masih hadirkan ragam informasi dan program menarik untuk sahabat Dudaya juga. Ada pilihan lagu-lagu yang sudah terang siapkan juga sahabat Dudaya. Di malam hari ini terang bakal bahas tentang film-film ya, salah satu film yang sempat direkomendasikan juga ya di berbagai laman. Katanya sekarang sudah bisa diakses juga di laman streaming sahabat Dudaya, yaitu film Project Hail Mary. Film menceritakan tentang kondisi umat manusia yang harus mencari alasan kenapa matahari mereka mendingin. Ini film yang sangat menarik sahabat Tudaya, menggunakan genre atau tema science fiction ya. Untuk yang suka nonton film tema astronot, luar angkasa, ini Toro sangat rekomendasikan untuk nonton film yang berjudul Project Hail Mary. Ini film yang sangat asik, film yang baru dirilis 2026 juga, bisa jadi rekomendasi untuk tontonan sahabat Tudaya, mungkin juga sembari menikmati malam harinya di malam hari ini. Masih ada ragam informasi menarik sahabat Dudaya untuk ini semua, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap dengar torang di Pro 4 RRI Ternate. Ada Rian MC dengan Totagi.

0: Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
0: Dari Jakarta, mereka mendesaini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita balik informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Buasa. Ya, terima kasih, Lukman.

0: Raja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi kabar kiraha. Informasi kabar kiraha di pukul 10 malam terawali dari informasi lokal di mana Polres Halmahera Tengah evakuasi warga terdampak banjir di Weda. Polres Kepolisian Reso atau Polres Halmahera Tengah melakukan langsung menuju ke lokasi bencana banjir untuk membantu proses evakuasi warga serta barang-barang milik masyarakat yang terdampak. Bencana tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Kota Weda dan sekitarnya pada Senin 1 Juni 2026 kemarin. Kegiatan evakuasi dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Halteng Ibda Faisal Ismail Esa bersama dengan sejumlah personel yang bergerak cepat ke lokasi terdampak. Selain evakuasi warga, petugas juga menyelamatkan sejumlah pondok atau barung milik masyarakat yang terendam banjir guna meminimalkan kerugian material yang lebih besar. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana sahabat budaya Presiden tekankan pemerataan jadi tantangan penerapan ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden mengakui bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini disampaikan Presiden dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Jakarta 1 Juni 2026. Kepala negara tersebut juga menilai bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Indonesia merupakan salah satu negara yang hadir dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha edisi siaran pada hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Selamat malam sahabat budaya di mana pun Anda berada, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Timur. Orang kembali hadir dengan program di Sagu Santai dengan Lagu malam hari ini. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman, siap tolong hadirkan pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya semua. Dan di Sagu ya, tolong terima dulu penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Oke, maaf belum diangkat ya. Sagu, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Santai dan Lagu, Bang Fajir, dari Andi di Jambi, Bang Fajir.
2: Baik, Bung Andi. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Bung Andi?
3: Saya mau request lagu-lagu dari Nafa Urba.
2: Nafa Urba?
3: Hatiku Tergores Cinta.
2: Hatiku Tergores Cinta.
3: Dari Nafa Urba. Apa kabar, Bang Fajir?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kabar balik bagaimana, ya, Bang?
3: Sama, Bang. Sehat-sehat, Bang.
2: Baik-baik.
3: Jika udah gabung, Bang?
2: Belum, Bang. Belum. Salam-salamnya ya, dulu Bang, lagunya, silahkan.
3: Oke, lagunya spesial buat Dika di Terliabu. Dika, kalau lagi monitor, teman monitor Dika. Salam sehat, salam bahagia selalu di sana sayang. Semoga Dika baik-baik sendiri di sana ya, bersama keluarganya. Diberikan umur panjang yang mendatang rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
2: Amin.
3: Terus, buatnya Pak Andi Alfarid, Kuai, Kebuce, Bunda Natalia, Ibu Farida, Bunda Ustazah, buat Bang Farid, sehat selalu, diberikan umur panjang. Semoga Bang Fajir bersama keluarga besar selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin, amin. Jika
3: harus tidur jangan terlalu malam jika nanti sakit, apalagi jangan buat telepon-telepon sampai tengah malam ya. Mohon jangan sakit. Ya, terima kasih Bangku.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi di Jambi sudah bergabung malam hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan Lagu. Dengan siapa di mana?
4: Selamat malam, assalamualaikum. Santai dengan Lagu.
2: Siap. Abang Atus, bagaimana kabar?
4: Abang Atus, apa kabar Bung Fajar?
2: Baik-baik Abang Atus. Abang Atus, kabar balik bagaimana di sahu sana?
4: Sehat-sehat, cuma batuk-batuk.
2: Waduh, berarti nah, harus jaga kesehatan sedikit dulu ke apa Abang Atus ya?
4: Banyak bergerak di ibu-ibu jadi.
2: Oke, siap.
4: Begitu sudah lah, namanya juga mencari duit itu begitu sudah dibuka mau hujan harus itu.
2: betul Bang Atas ya. Malam hari ini saya mau request lagu apa nih Bang Atas?
4: Abang Atas minta lagu dari bisa lagu daerah?
2: Boleh lagu daerah Bang Atas, boleh.
4: Ada lagu ini siapa nih, Kamarula tuh Tanjung Bongo, Galela punya
2: Tanjung Bongo, siap.
4: Itu siapa tuh siapa Kamarula, terus lupa dia nama lagi.
2: Siap, lagunya aman. Kamarulah. Soraya Kamarulah maksudnya Abang Ates kelihatannya.
4: Jam berapa orang yang bergabung?
2: Baru ya. Bung Andi dari Jambi yang bergabung.
4: Kira-kira
2: posisi. Silakan Abang Ates, silakan.
4: Ya. Salam buat Bung Fajar, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu, rezekinya selalu berlimpah. Amin. Walaupun orang bilang merah-merah satu dua lembar di dompet itu kan harga bensin juga toh. Terus salam buat orang yang baru lewat tadi itu, kira-kira pos dari Jambi tadi lewat itu. Tadi ada telepon sama batu, cuma baterai lobet, jadi ganti baterai cadangan jadi.
2: Baik, apa atas?
4: Ganti HP cadangan jadi. Tuh masuk jalur sagu dulu, orang ini kan pengen masih tiap sagu tuh.
2: Terima kasih Bang Atas.
4: Tapi Bung Fajar, sagu tuh di samping sampai dengan lagu ada juga sagu gunung.
2: Sagu apa Bang Atas?
4: Sagu gunung. Sahu gunung itu maksudnya daerah sahu yang di daerah gunung. Nah, gitu. Tapi ini kan bukan sahu gunung, tapi ini kan di daerah sagu tuh. Terus salam-salam buat rekan-rekan yang selalu jaga bergabung. Abang Atun ini kadang-kadang juga baru masuk-masuk jalur, ya, barang sibuk dan pekerjaan lagi ini.
2: Siapa Bang Atas?
4: Iya, terus buat Tumpi Mama Indah di Kolaba, Tumpi Bu Ai yang tadi baru baru apa ada LP nomor HP juga Mister Akhir, terus terbuka tahun ada sehat ada sakit nih kuai. Terus Bundin, Bung Ipin, Bung Buce, Bung Leo, terus sampai ketua RT ini. Ini ya waktu bingung tuh ketua RT ini kayaknya pegang piala dunia apa deh, bilang pegang janda perok ini Mama Ufa mah kok bagian kayu panggil punya apa ini Mama Duang Pak Yakin di Mama Duang. Terus buat Andi Bacan, Andi Batam, Sulawesi, pernah Mas Ari sering gabung ke apa ini?
2: Masih sering gabung apa atas?
4: Terus di Manado, Bunda El, ada Nona Fika, ada Dika di Caliabu juga, ada Rani alias Putri Kawaina. Terus, selama-lama kutu serupa-lupa lagi. Oh, Bunda El di apa? Di Supu. Terus buat rekan-rekan Abang Atus, Bu Moko, dan rekan yang paling Abang Atus apa cintai rekan Bung Ani di sagu, yaitu sahu gunung. Sahu gunung itu dia meliputi sampai transit sahu gunung perbatasan dari di selatan. Kalau orang bilang mau ke mana om sahu gunung, sagu berarti itu sahu gunung. Oke, Bung Wajar, lagu ini spesial buat Bung Ani saja yang ada di sagu di sawu gunung. Baik. Sambil mendengar acara sagu sampai baik dengan lagu. Oke, kasih banyak syukur Prabu.
2: Terima kasih.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Atus sudah bergabung di malam hari ini. Baik, Sabu Dia terputar dulu dua lagu yang sudah di request spesial malam hari ini di sagu.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Nah, di malam hari ini Sahabat Budaya juga informasikan ya, sejak sore tadi ada sedikit gangguan teknis di mana WhatsApp orang belum bisa Sahabat Budaya untuk telepon WhatsApp. Tapi untuk WhatsApp-WhatsAppnya orang masih bisa baca Sahabat Budaya. Jadi kalau mau gabung lewat WhatsApp bisa nanti titipkan lewat WhatsApp ya. Seperti yang baru masuk malam hari ini ada dari Kakak Dika di Taliabu yang nanya, Kak Fajar telepon WhatsApp belum bisa. Ya kelihatannya sih belum bisa Kak Dika, soalnya kalau diangkat nanti suaranya kresek-kresek di kita, jadi kita gak bisa dengar suaranya yang telepon lewat WhatsApp. Nah, malam hari ini Kak Dika juga gabung. Selamat malam Sagu, apa kabar Kak yang bertugas dari Dika? Request lagu dari Nada Latu Harhari, judulnya Telepon Rindu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang Bunda Ustazah, Ibu Farida. Ibu Farid ini sampai 2 kali ya. Kak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Cik Guria, Bang Ono, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Kakak Sari, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Otis, Pak Widi, Pak Abdullah, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Fajar, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Lagu buat orang Jambi aja. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Kak Dika sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf karena memang kondisi jaringan atau mungkin kendala teknis ya. Kita juga masih mencoba untuk mendebak-nebak, masih mencari tahu ya, ini kenapa kok bisa WhatsApp-nya tidak kedengaran. Tapi semoga secepatnya biar tentunya tidak ada permasalahan ya, dan tentunya tidak mengganggu ragam program siaran lainnya. Untuk Sahabat Dria masih terima satu penelpon lagi ya, untuk satu requestan lagi Sahabat Dria malam hari ini. Yang ingin bergabung di Sagu bisa hubungi orang di line telepon 0921-3126-518 atau juga menghubungi orang di 0821-9526-6695. Baik, Sahabat Durian bergabung malam hari ini, kita terima dulu ya yang sudah bergabung di via telepon. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Sagu.
2: Sagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih Bung? Halo,
2: Junaidi,
1: oh Pak Junaidi, astaga. Mohon maaf Pak Junaidi, suaranya agak kecil di sini, tapi sudah aman. Baik, Pak Junaidi malam hari ini. Iya.
2: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar balik Pak Junaidi bagaimana?
2: Ya, alhamdulillah juga sehat-sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah. Iya, baik, malam hari ini Pak Junaidi mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Lagu ini namanya saja dari Yopi apa nama Ismail.
1: Yopi Ismail judulnya?
2: Kanamansia.
1: Kanamansia, baik, siap. Salam silakan Pak Junaidi.
2: Yopi Ismail ya. Untuk mengajar, terima kasih banyak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tetap sehat walafiat ya.
1: Amin.
2: Ada Bunda Elsa di sana di Manado. Salam sehat juga. Ada Mbak Indah, Mbak Indah. Ini Indah juga di Kulawa. Selamat siang, selamat malam, berkat sehat. Selamat pagi Pak Dindu di sana. Untung apa Abdul juga di sana, Pak Pocah ya. Ada Pak Haji Mangga Dua bersama keluarga juga di sana. Ada Pak ada anak Nono, Ono juga yang di Saudara Barat juga. Wuhatu selalu panjangwa juga ya. Pak Satwa Tair, Leo juga peleo yang ada di Hiri ya. Selamat malam rapat saya juga. Siapa lagi? Wong Otis yang di Terati, selamat malam rapat saya. Itu dulu. Semua sudah salam dari Pak Junaidi ya.
1: Baik Pak Junaidi.
2: Saya tidak tanpa terkecuali. Baik. Itu dulu. Fajar, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat Ria, terang putar dulu 2 lagu yang sudah di request malam hari ini di Sagu Santai dengan Lagu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Dan Sobat Budaya, tepat di pukul 22:49 waktu Indonesia Timur, sudah saatnya buat Torang Sobat Budaya di sesi terakhir dari Sagu malam hari ini. Torang ucapkan terima kasih untuk Sobat Budaya semua yang sudah bergabung, sudah ikutan request ya. Mohon maaf atas gangguan di WhatsApp, semoga secepatnya bisa Torang atasi agar tentunya program Sagu ya bisa Torang hadirkan selalu sesuai ya Sobat Budaya dengan jam, dan bisa selalu untuk menghibur Sobat Budaya semua. Di mana pun mendengarkan Sobat Budaya, Torang ucapkan terima kasih ya. Selamat beristirahat malam hari ini. Ada pilihan lagu-lagu yang akan Torang hadirkan di pukul 23 atau pukul 11 malam. Jadi untuk Sobat Budaya jangan berganti frekuensi. Tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiaraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Budaya, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempa Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairunnol 2. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Baik sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Yo hasi walop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
1: Yohasi Wolop Lim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

0: Kiraha.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya torang ikuti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
2: Resmi tetapkan jadwal pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Ternate. Sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi tetapkan jadwal pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Ternate. Novianti Marabesi melaporkan.
3: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan secara resmi menetapkan jadwal pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kota Ternate. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan pendaftaran SPMB di Kota Ternate ini dibagi dalam dua tahap, yaitu secara offline dan online, yang akan dimulai pada akhir Juni 2026 mendatang dengan tahapan berbeda sesuai jalur penerimaan masing-masing.
4: Kita akan laksanakan pra pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP. Itu rencananya di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2026. Terus selanjutnya pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP tahap 1 itu rencana dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli, dan berikut lagi pendaftaran SPMB jenjang SMP tahap 2 itu rencana dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Seleksi SPMB itu pada tanggal 8 Juli, terus pengumuman hasil SPMB itu tanggal 9 Juli, dan pendaftaran ulang SPMB itu tanggal 10 sampai dengan 11 Juli, dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu tanggal 13 sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi untuk jadwal SPMB non-online itu pendaftaran SPMB jenjang PAUD SD dan SMP itu tanggal 1 sampai dengan 10 Juli, dan pengumuman hasil itu tanggal 11 Juli, dan masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Negeri 2 Kota Ternate Darsia Ripamole mengatakan saat ini belum ada juknis dari Dinas Pendidikan untuk pendaftaran SPMB. Namun untuk persiapan sudah dilakukan karena di SD Negeri 2 Kota Ternate telah melaksanakan pendaftaran secara online selama 2 tahun terakhir ini.
5: Tahun kemarin itu 3 rombel, 3 ruang rom yang diterima dengan kapasitas jumlah per kelas itu 28. Kalau umpamanya seperti tahun kemarin, otomatis kan kita punya jumlah siswa begitu, 28 kali 3. Sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Dinas yang tentukan langsung kita punya kuota untuk siswa baru.
3: Darsia menambahkan, sesuai dengan juknis, bahwa jalur pendaftaran SPMB untuk jenjang SD ini dibagi dalam 3 jalur, diantaranya jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Namun untuk pendaftaran SPMB di SD 2 ini, yang diprioritaskan paling banyak siswa jalur domisili, meskipun minat siswa yang ingin masuk ke SD Negeri 2 cukup tinggi. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
0: Sejumlah kasus di Maluku Utara belum diselesaikan dan menjadi kasus tunggakan dari beberapa kapolda yang menjabat di Maluku Utara. Sejumlah kasus tunggakan yang belum terselesaikan hingga saat ini tersebut tersebar di dua satker, baik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI terkait sejumlah kasus tunggakan di Satker Polda Maluku Utara menyatakan semua kasus tunggakan dari pejabat sebelumnya akan diteruskan dan diselesaikan secara maksimal.
6: Ya, komitmen saya akan terus melanjutkan ya. Beberapa PR yang belum selesai dari Pak Waris, saya komitmen akan terus melanjutkan dan menyelesaikan secara maksimal.
0: Untuk kasus pidana korupsi di Maluku Utara, lanjut Arief Budiman, dengan dukungan Wakapolda hingga semua pejabat di Polda Maluku Utara, dirinya terus memaksimalkan agar praktek korupsi di Provinsi Maluku Utara dapat diminimalisir.
7: Korupsi juga di Maluku Utara ya, jenderal, yang dari tahun ke tahun belum.
6: Nah, kita kalau target sih, pokoknya intinya dengan kehadiran saya dari pejabat Polda, Wakas, segala macam, pokoknya kita meminimalisir terjadinya korupsi ya. Kita meminimalisir ya.
0: Dirinya juga meminta kepada pemangku kepentingan, baik tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat, agar tetap mendukung kinerja kepolisian dalam melakukan pencegahan sekaligus penindakan sehingga Provinsi Maluku Utara tetap kondusif tanpa ada gangguan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengelolaan limbah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
8: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan, hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
8: DLH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumber resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
9: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
8: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
9: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten

0: 2026 lalu. Perpanjang kebijakan tersebut turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukumalamu, mengatakan penerapan WFH di lingkungan Pemkot Tidore sejauh ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran operasional kantor.
1: Diberikan lagi oleh pusat terkait dengan perpanjangan WFH ini, saya sebagai sekda sangat mendukung karena berdampak sekali terhadap dengan efisiensi. Kalau untuk di Tidore itu dengan adanya fleksibel kaitannya dengan penerapan masuk kerja ini sangat efektif. Artinya bahwa pegawai ini sudah mulai berdisiplin. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu yang work from anywhere ini sangat efektif.
0: Meski sebagian aparatur sipil negara bekerja dari rumah, Ismail menegaskan kebijakan tersebut tidak mengurangi tingkat kedisiplinan pegawai. Menurut dia, para ASN di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan mampu beradaptasi cepat sejak kebijakan itu mulai diterapkan. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung tetap terjaganya disiplin kerja. Ismail menambahkan, pemerintah daerah tetap menerapkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN meskipun pegawai yang terbukti tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TTP. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Tedik Motase Bung Ari dengan DS Editor Sofyan Togubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Kurnavu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara ya. Pagi hari ini di hari Rabu sahabat budaya, semoga terang semua selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, kebahagiaan, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini sahabat budaya bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan pastinya pagi hari ini beragam informasi terhadirkan untuk ngoni semua. Dan lagu-lagu spesial hari ini ya, terus terang hiasi ruang dengar sahabat budaya. Lagu-lagu timur ya, lagu-lagu dari daerah Maluku Utara, lokal juga sahabat budaya untuk Anda. Dan untuk pagi hari ini terpantau cerah sahabat budaya. Nantinya Tora akan hadirkan ragam informasi yang lebih spesifik terkait dengan cuaca hari ini sahabat budaya. Pastikan Tora semua selalu bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

Ya, sahabat budaya, awal jumpa dari Alan Darmawan telah mengantarkan kita di pukul 6:37 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi, selamat bergabung untuk dorang semua sahabat budaya yang baru saja bergabung ya di Perempat Ternate. Selamat mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dorang hadirkan informasi sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, kepolisian Resor Polres Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 05 Kelurahan Maliaro. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban, di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter dari RS Bayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Menurut keterangan keluarga korban, korban memiliki riwayat darah tinggi. Untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban, harus dilakukan otopsi, namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban. Sesuai hasil pemeriksaan dokter, terhadap jenazah korban, korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Dengan penolakan otopsi, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Terang ke informasi lain, sahabat budaya. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji turun langsung memantau banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Weda ya. Pemantauan dilakukan sejak Senin malam 1 Juni 2026 hingga Selasa dini hari 2 Juni 2026 untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kota Weda sejak malam menyebabkan permukiman, rumah kos, serta kios warga tergenang. Di sejumlah lokasi ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat ya. Di mana didampingi Wakil Bupati Ahlan Jumadil, Ikram menyusuri berbagai titik terdampak mulai di kawasan pusat kota hingga kilometer 3. Keduanya berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui kondisi lapangan serta kebutuhan mendesak yang diperlukan. Pemerintah daerah juga mengerahkan personel terkait guna membantu warga dan memantau perkembangan debit air setempat, di mana langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya genangan pada beberapa kawasan yang masih rawan. Sahabat budaya, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak, kediaman bupati disiapkan sebagai lokasi penampungan darurat sementara. Pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa penanganan berlangsung. Seluruh perangkat daerah terkait telah diminta tetap siaga menghadapi kondisi cuaca yang belum stabil. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan terus memantau perkembangan situasi hingga kondisi kembali normal sepenuhnya. Informasi lainnya sahabat budaya akan terhadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Sahabat Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi melakukan User Assessment Test atau UAT serta penandatanganan fakta integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan. Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Aula SMK Negeri 2 Ternate. SPMB dirancang untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, dan bebas intervensi, di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa sistem penerimaan siswa baru tahun ini tidak boleh diwarnai praktik titip-menitip maupun nepotisme yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan. Menurutnya, sahabat budaya, aplikasi SPMB yang telah dikembangkan merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi layanan pendidikan ya. Namun untuk keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan. Pembagian kuota penerimaan melalui jalur prestasi, afirmasi domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan yang tampung sekolah. Daya tampung gitu ya, sahabat budaya. Di mana Sarbin juga meminta operator sistem memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas proses seleksi ya, dengan kuota yang telah dikunci secara otomatis melalui aplikasi. Masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi secara terbuka tanpa mencari jalur khusus melalui pihak tertentu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menyebut implementasi SPMB online sebagai momentum penting dalam memperkuat keterbukaan publik di sektor pendidikan. Dan sahabat budaya, sistem yang telah dibangun tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk unsur pemerintah daerah maupun legislatif. Proses ini berjalan secara terbuka dan harus dihormati semua pihak. Masyarakat diharapkan mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan ya. Panitia pelaksana menjelaskan SPMB 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2026. Untuk memastikan kesiapan sistem, pemerintah melibatkan siswa kelas 9 dalam pelaksanaan User Assessment Test guna menguji keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan aplikasi sebelum penerimaan peserta didik dimulai. Pendaftaran jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap, di mana tahap pertama meliputi jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua mencakup jalur domisili dan mutasi. Peluncuran SBMB juga ditandai dengan penandatanganan fakta integritas yang melibatkan berbagai instansi, diantaranya perwakilan pemerintah Provinsi Maluku Utara, Ombudsman Kepolisian, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kepala Dikbud Abu Bakar Abdullah berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berlangsung bersih, akuntabel, dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda yang unggul serta berkarakter. Sahabat budaya, terang ke informasi lain juga ya, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta perusahaan tambang yang melakukan pemutusan hubungan kerja PHK akibat pembatasan produksi tetap memprioritaskan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Permintaan ini ditujukan kepada PT Weda Bainikel WBN yang mulai merumahkan sebagian pekerjaannya ya, dan dikabarkan akan melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya sahabat budaya, ini sudah dari pihak pemerintah sudah

prioritas untuk mempertahankan di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan perusahaan ya. Dan sahabat budaya, berdasarkan laporan yang diterima pemerintah Provinsi Maluku Utara, sejauh ini pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK di sektor pertambangan belum menyasar tenaga kerja asal Maluku Utara. Kebijakan ini kebijakan tersebut lebih banyak berdampak pada pekerja yang berasal dari luar daerah. Ya, meski demikian sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila di kemudian hari perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap pekerja lokal ya. Salah satunya dengan kembali membangun komunikasi bersama perusahaan untuk mencari solusi terbaik ya bagi para pekerja yang terdampak nantinya. Selain itu, pemerintah provinsi juga membuka peluang kerja baru melalui pelaksanaan job fair yang akan digelar dalam waktu dekat ya, sebagai solusi jangka pendek bagi pencari kerja di Maluku Utara. Untuk jangka panjang, sahabat budaya, Wakil Gubernur mengatakan bahwa akan terus mendorong masuknya investasi baru yang tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan saja. Ini diversifikasi investasi penting karena lapangan kerja di Maluku Utara makin luas dan tidak bergantung pada satu sektor usaha. Ya, dan sahabat budaya, mereka akan mendorong investasi ataupun investor baru yang akan masuk ke Maluku Utara bukan hanya bergerak di bidang pertambangan saja, tetapi juga di sektor pangan, pertanian, perikanan, dan sektor produktif lainnya. Dengan begitu, peluang kerja bagi masyarakat akan terbuka dengan lebar, sahabat budaya. Informasinya itu orang lansir dari Harian Malut Pos, sahabat budaya. Dan informasi lainnya masih Tora akan hadirkan untuk Dora semua di pagi hari ini.

0: lagi tebak-tebakannya, Cuk.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
0: Gak tahu, Cuk.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak? Sama
0: Nita Lila. Gak tahu, apaan, Cuk?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
0: Kenapa, Cuk?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai di jam 10 pagi ya. Terus hadirkan informasi cuaca hari ini, sahabat budaya, per 3 Juni 2026 ya. Dimana untuk pagi harinya cerah berawan di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Untuk siang serta sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Kao, Jailolo, Maba, Wasile, Buli, Sofifi, Oba, Weda, Petani, Gane, Bacan, Obi, Falabi, Sahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 25 sampai dengan 32 derajat. Kelembapan udara 70-90% ya. Angin dari tenggara ke barat daya kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca di Hill, sahabat budaya, gelombang 0,25 sampai dengan 1,5 meter ya. Peringatan dini gelombang juga nihil ya. Sementara cuacanya di Kota Ternate masih terpantau aman, sahabat budaya, cerah, ceria ya, seperti semangatnya sahabat budaya pagi hari ini. Turang ke informasi lain, sahabat budaya. Ya, terkait dengan Kepala Kepolisian Resor Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli dialogis di sejumlah titik keramaian hingga lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas di Kota Ternate. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dalam arahan pertama atau Komander WIS yang berlangsung di Aula Mapolres Ternate beberapa waktu lalu. Kapolres menyatakan saat ini pihaknya telah melakukan mapping sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Ternate yang dinilai rawan karena adanya aktivitas masyarakat. Ada beberapa lokasi yang patroli tetap diintensifkan, salah satunya di Taman Toboko Pantai karena di lokasi tersebut sering adanya aktivitas domino atau gaple, sahabat budaya. Kemudian aktivitas masyarakat seperti yang dilarang selama tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mengkonsumsi minuman keras ya. Selain intensif melaksanakan patroli, anggota juga diberikan peringatan keras agar tidak terlibat dalam berbagai kasus yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan ya. Dan Kapolres berjanji, sahabat budaya, jika arahan yang ditekankan tersebut tidak diindahkan anggota, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Baik, sahabat budaya, informasinya torang lansir dari rri.co.id ya. Dan masih beberapa informasi lagi yang nantinya torang hadirkan untuk dorang semua, sahabat budaya. Torang menyapa dulu yang sudah monitor di WhatsApp-nya Perempat Ternate. Ada Mama Indah, selamat pagi. Selamat bergabung pagi hari ini. Semoga Mama Indah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki ya, dan terus tersenyum ya. Baiklah, dan sahabat budaya, dan untuk hari ini ya, selamat menjalankan aktivitas di hari ini, dan juga Mama Indah ya, yang mungkin saat ini lagi bersih-bersih rumah manimpang ya, tetap semangat, tetap ceria, dan pastinya tetap setia bersama dengan Pro 4 Ternate.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Yohasi Wolof Lim Kobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Angin Malam dari Wita Sofi featuring dengan Jackson Ceran ya. Spesial untuk Dora semua yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate. Baik sahabat budaya, turang hadirkan informasi di mana personel Polsek Ternate Utara bersama unit identifikasi Satreskrim Polres Ternate melakukan penanganan terhadap penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di RT 02 RW 03 Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara. Korban diketahui bernama Zainuddin Said, 54 tahun, seorang wira swasta yang berdomisili di Kelurahan Salero. Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir terlihat sekitar pukul 18 bersama seorang rekannya di sekitar Jembatan Batu Kelurahan Salero. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, keluarga mulai melakukan pencarian karena korban belum kembali ke rumah ya. Ini mengingat korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Keluarga merasa khawatir dan bersama warga setempat melakukan pencarian di kawasan permukiman pesisir. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 00 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur di bawah tiang penyangga salah satu rumah warga dalam kondisi telah meninggal dunia. Saat ditemukan tubuh korban dipenuhi lumpur. Korban kemudian dievakuasi oleh keluarga dan warga ke rumah keluarga untuk dibersihkan. Di mana Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo mengatakan pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah membuat laporan kejadian, mengumpulkan bahan keterangan, serta memfasilitasi pembuatan surat pernyataan penolakan autopsi atas permintaan keluarga korban. Hingga saat ini kepolisian telah menyelesaikan langkah-langkah penanganan awal dan tidak ditemukan keberatan dari pihak keluarga terkait peristiwa tersebut. Ya sahabat budaya, terhadirkan informasi lain di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mulai melaksanakan program pendampingan bagi guru dan kepala sekolah sebagai tindak lanjut hasil pemetaan kompetensi profiling yang dilakukan pada akhir tahun 2025. Program tersebut dijalankan melalui bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan bekerjasama dengan Sempurna Foundation untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah di sejumlah SMA negeri di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Kepala Bidang GTK Dikbud Maluku Utara Ramli Kamaludin mengatakan profiling yang dilakukan pada Desember 2025 menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program pembinaan yang lebih terarah. Tujuan program ini adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil profiling menunjukkan masih terdapat sejumlah indikator kompetensi yang perlu diperkuat, baik pada aspek kepemimpinan kepala sekolah maupun proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Sebagai tindak lanjut, Dikbud Maluku Utara di bawah pimpinan Abu Bakar Abdullah berkoordinasi kembali dengan salah satu merek foundation untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan menyusun program intervensi yang tepat sasaran ya. Tahap pertama pendampingan telah dilaksanakan di Kota Ternate 2 pekan lalu, sementara mulai kegiatan serupa yang digelar di Kota Tidore Kepulauan dengan melibatkan 16 sekolah terdiri atas 15 SMA negeri di Tidore Kepulauan dan satu sekolah dari Kabupaten Halmahera Timur. Menteri materi ya, maksud saya pendampingan bagi kepala sekolah difokuskan pada kemampuan menganalisa rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan di suatu pendidikan. Sementara bagi guru, pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas proses pembelajaran di ruang kelas ya. Di mana program pendampingan tersebut akan berlangsung selama sekitar satu bulan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap hasilnya dapat terlihat pada peningkatan capaian rapor pendidikan sekolah pada tahun 2027. Selain berdampak pada mutu pembelajaran, program ini diharapkan mendukung peningkatan capaian standar pelayanan minimal SPM sektor pendidikan di Maluku Utara. Saat ini SPM pendidikan Maluku Utara berada pada angka 48, di mana Gubernur Sherly Juanda menargetkan peningkatan signifikan hingga mencapai angka 80 pada masa kepemimpinannya. Ramli juga mengatakan bahwa para narasumber yang terlibat merupakan tenaga profesional yang bersertifikasi dari Sempurna Foundation yang telah berpengalaman mendampingi peningkatan mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui program ini, Ramli juga berharap kompetensi guru dan kepala sekolah semakin meningkat sehingga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di daerah.

0: itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana? Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Kota Ternate terpantau cerah, sahabat budaya, matahari tengah memancarkan sinarnya yang sangat luar biasa di Kota Ternate dan sekitarnya. Dan semoga sinarnya juga terpancar ke sahabat budaya dengan semangat luar biasa pagi hari ini. Selamat beraktivitas hari ini sahabat budaya, semoga selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran hari ini ya. Baik, terhadirkan informasi di mana persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara 2026 yang dipusatkan di Hal Mahera Utara telah mencapai 80% ya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Tidore Kepulauan, Ali Dukumalamo. Ali mengatakan bahwa secara umum seluruh cabang olahraga yang akan berlaga telah menyatakan kesiapan baik dari sisi atlet maupun kebutuhan teknis lainnya. Sahabat budaya, kontingen Kota Tidore akan diperkuat oleh 177 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial dari 17 cabang olahraga. Dan seluruh kontingen dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Hal Mahera Utara pada tanggal 7 Juni 2026. Sebelum keberangkatan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menggelar upacara pelepasan resmi pada tanggal 4 Juni 2026 di halaman kantor Wali Kota Tidore. Upacara tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada para atlet ya. Selain kesiapan atlet, aspek pendukung seperti transportasi dari Sovivi menuju Tobelo serta akomodasi selama berada di lokasi pertandingan telah dipersiapkan dengan baik, sahabat budaya. Dengan kesiapan tersebut, kontingen Tidore diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih prestasi pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026 ya. Dan Terang juga akan hadirkan ragam informasi sahabat budaya lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jaya Kiraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sangat.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Yohasi Woloplim Komapso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.